Hai, ada mak apau. Sa, ada mak apau. Kitu, ada mak apau. Anci, ada mak apau. Ancin teh hipi, apau satama. Ancin tan, kata mak apau.